0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Aduh, sumur 3 tahun ajaran baru lah ini.
1: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
0: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anakmu minta lanjut sekolah lagi?
1: Eh, Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
2: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Ya, kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Satu informasi yang kami kutip dari kbrn.rri.go.id Jakarta. Gibran Presiden perbarui buku pelajaran hingga galakan budaya baca. Ratusan buku ajar atau pelajar dari negara tetangga tertata dengan rapi di atas meja di Istana Kepresidenan Jakarta. Buku ajar tersebut dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam hingga Vietnam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, buku-buku pelajaran dari negara ASEAN menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo. Kepala negara meminta para menteri terkait mempelajari buku tersebut lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air. Prasetyo menjelaskan, kepala negara akan melakukan pembaruan buku pelajaran siswa Indonesia, baik secara materi atau isi maupun tampilan. Pembaruan buku pelajaran merupakan salah satu perhatian Presiden Prabowo untuk pendidikan di tanah air. Bagi pemerintah, pendidikan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, yang perlu ditingkatkan tidak hanya kualitas guru, prasarana, tetapi juga buku-buku pelajaran. Ia mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap tiga aspek buku pelajaran, yakni memuat mengenai nasionalisme dan kebangsaan, selanjutnya matematika dan bahasa Inggris. Pemerintah telah mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris dan diakui ada perbedaan materi dengan buku pelajaran di Indonesia. Perbedaan antara negara yang warganya menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Presiden Prabowo Subianto menginginkan anak-anak Indonesia terbiasa menulis. Oleh sebab itu, pemerintah akan membagikan buku tulis terutama untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Mensesnek mengatakan buku akan dibagikan secara bertahap terutama siswa SD dan sekolah negeri. Buku tulis yang dibagikan beragam mulai buku latihan menulis huruf Latin dengan kemasan polos, buku reguler hingga buku yang dilengkapi gambar. Rencananya buku akan dibagikan 10 jenis kepada siswa. Buku tulis didesain sedemikian menarik karena tampilannya kemudian nyaman bagi siswa, terutama untuk kesehatan mata. Menteri Prasetyo meminta upaya membiasakan anak menulis agar tidak disalahartikan. Ia mencontohkan pendidikan di negara maju, kembali ke buku fisik dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget atau handphone yang digunakan siswa-siswi pada jam-jam sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Politisi Partai Gerindra itu berharap siswa akan semakin percaya diri, rajin dalam mencatat dan melatih kemampuan menulis. Ia juga berharap dengan kebiasaan menulis, daya ingat siswa semakin tajam. Iya, pendengar, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan pembaruan buku ajar berawal dari kunjungan kepala negara ke sejumlah sekolah. Ia menjelaskan dalam kunjungan ke sekolah, Presiden Prabowo memeriksa satu persatu buku pelajaran yang dipakai para siswa. Presiden Prabowo mendapati kualitas buku yang tidak bagus, sehingga mudah rusak, huruf tulisan yang kecil. Siswa SD membaca buku dengan jarak yang dekat karena huruf di buku kecil. Oleh sebab itu, kepala negara mendatangkan sejumlah buku pelajaran dari negara ASEAN, kemudian Presiden Prabowo menginstruksikan agar dilakukan perbandingan dengan buku ajar dari negara-negara tetangga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas buku pelajaran nasional.
Indonesia berada di urutan kedua terbawah dalam hal literasi dunia. Artinya minat baca sangat rendah. Olehnya itu minat membaca masyarakat Indonesia sangat mengkhawatirkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 penduduk Indonesia, hanya satu orang saja yang gemar baca buku. Oleh sebab itu pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Mensesnek mengatakan buku adalah sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya baca buku. Lantas Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Mensesnek bercerita, ayah dari Presiden Prabowo, Sumitro Djodjo Hadikusumo, mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku. Setelah membaca buku, kewajiban untuk membuat rangkuman atau ringkasan kebiasaan tersebut diterapkan sejak Presiden Prabowo masih belia. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya beragam informasi menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Langgur untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar masih kami sajikan juga beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tsunami terdeteksi di NTT, tertinggi capai 0,94 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperbarui informasi tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pemutakhiran BMKG menunjukkan tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah pesisir dengan ketinggian berbeda. Gelombang tsunami pertama terdeteksi di Kawapanting setinggi 0,38 meter pada pukul 05.16 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Flores Timur mencatat gelombang setinggi 0,25 meter pada pukul 05.24 menit waktu Indonesia bagian barat. Gelombang tertinggi dalam pemutakhiran BMKG terdeteksi di Mau Rolling. Ketinggian gelombang mencapai 0,94 meter pada pukul 05.27 menit waktu Indonesia bagian barat. Tsunami juga terdeteksi di Bakalang dengan ketinggian 0,14 meter pada pukul 05.41 waktu Indonesia Barat. BMKG masih melakukan pemutakhiran data terkait kondisi gempa dan tsunami di wilayah terdampak. BMKG mengimbau masyarakat, terutama yang berada di wilayah pesisir, tetap waspada. Warga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah dan informasi resmi BMKG. Masyarakat juga diminta menjauhi pantai dan tidak mempercayai informasi yang tidak bersumber dari BMKG. Perkembangan kondisi tsunami dan akan disampaikan melalui kanal resmi BMKG. Sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. BMKG menyebut gempa terjadi pada pukul 04.58 menit waktu setempat. Selanjutnya BMKG mencatat terjadi gempa susulan bermagnitudo 6,2 setelah gempa pertama. Gempa susulan tersebut terjadi sekitar 15 menit setelah gempa utama.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
2: Yang benar aja.
1: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
2: Oh gitu.
1: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
2: Yang benar aja.
1: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
2: Oke dong.
1: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
3: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
2: Yang bener aja.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong to paling kasihan mama. Dia tiap hari datang sekolah, sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman nom bilang dia orang miskin mama.
1: Aduh, kasihan juga . Kalau gitu, mama telepon mama teman di kantor dinas sosial, tar bantu dong . Kakak.
0: Bantu bagaimana mama?
1: Begini kakak, jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti kakak.
0: Begitu kak mama?
1: Iya kakak, jadi sabar . Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke kakak pun sekolah untuk cek .
0: Siap mama. Terima kasih lah semua bantu kakak putemane mama.
1: Sama-sama kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama kakak.
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Kemenkes renovasi 10.000 puskesmas dan revitalisasi 441 RSUD. Kementerian Kesehatan menyiapkan renovasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Program tersebut juga mencakup pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat dan revitalisasi 441 RSUD. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi kesehatan nasional ditargetkan rampung pada 2029 atau 2030. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat akses dan mutu layanan kesehatan secara merata. Menkes menjelaskan renovasi puskesmas menyasar fasilitas kesehatan yang rusak berat, wilayah padat penduduk serta kecamatan yang belum memiliki puskesmas. Langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk memperluas pemerataan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selain renovasi bangunan, pemerintah akan melengkapi puskesmas dengan sejumlah sarana pendukung. Renovasi tersebut juga termasuk listrik, internet, dan ambulans. Selain itu, Kemenkes memperkuat dan melalui pembangunan laboratorium masyarakat di seluruh kabupaten kota. Penguatan tersebut menjadi pelajaran penting dari keterbatasan diagnostik saat pandemi COVID-19.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Peringatan tsunami gempa NTT berakhir, sejumlah bangunan dilaporkan rusak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan peringatan dini tsunami akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur telah berakhir. Sebelumnya BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang kemudian dimutakhirkan menjadi magnitudo 7,0 mengguncang wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT, Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Guncangan gempa turut dirasakan kuat di Labuan Bajo. Warga dan wisatawan dilaporkan panik dan berhamburan keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah bangunan juga dilaporkan mengalami kerusakan di Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng. Misalnya bagian panel atap dilaporkan berjatuhan akibat guncangan gempa. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, bagian plafon lobi ambruk dan sejumlah bagian tembok mengalami retakan. Para tamu hotel terlihat keluar dari bangunan saat gempa terjadi. Di Kabupaten Manggarai Barat, kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Boleng dan Kecamatan Kuwus Barat. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan, bahkan terdapat laporan rumah warga roboh hingga berita ini diturunkan. Data mengenai jumlah kerusakan dan korban jiwa masih dalam pendataan.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Pahijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, kami akan sajikan informasi-informasi terkait dengan tradisi, potensi wisata budaya desa dan iya, informasi lainnya kami sajikan ke ruang dengar Anda di siang ini. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional di acara Welban-Banan. Iya, pendengar, masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku secara umum menggunakan pakaian adat Zargaria yang bercirikan hiasan kepala megah khas Melanesia dan menuturkan berbagai bahasa daerah lokal suku Aru seperti bahasa Tarangan, Dobel, Barakai, serta bahasa Melayu Ambon. Kabupaten ini memiliki karakteristik budaya yang unik karena menjadi jembatan kebudayaan antara Maluku dan wilayah adat. Pakaian adat masyarakat Aru, pakaian adat suku Aru sangat ikonik dan berbeda dari pakaian adat Maluku Tengah. Ciri khas utamanya meliputi hiasan kepala atau mahkota Zargaria, penutup kepala yang tinggi dan megah bagi tokoh adat atau penari, dihiasi rumbai alami dari serat kayu, janur atau bulu burung eksotis seperti burung cendrawasih yang menjadi maskot Aru. Busana dan kain, kaum perempuan mengenakan penutup dada berupa kain bermotif khusus dominan coklat kekuningan, dipadu anyaman manik-manik pada dahi yang menjuntai ke rambut. Kaum pria umumnya menggunakan selempang adat atau kain tenun, disertai juga dengan aksesoris alami, dilengkapi dengan perhiasan berupa kalung dan gelang yang terbuat dari susunan cangkak kerang laut, manik-manik atau taring hewan. Bahasa daerah masyarakat Aru, masyarakat asli Kabupaten Aru, suku Aru, Jar Cuir, tidak hanya memiliki satu bahasa tunggal, melainkan rumpun bahasa yang bervariasi antar pulau. Bahasa lokal suku Aru, terdapat berbagai bahasa daerah di wilayah ini, diantaranya bahasa Tarangan, Barat dan Timur, bahasa Dobel, bahasa Barakai, bahasa Batule, bahasa Kola, bahasa Kare, dan bahasa Malrasi. Bahasa penghubung untuk berkomunikasi antar suku yang berbeda bahasa atau dengan pendatang, masyarakat menggunakan bahasa Melayu Ambon atau bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di pusat kota seperti Dobo.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasi, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atau skuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasi atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berum. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Selamat siang pendengar, masih di acara Well Ban-Banan. Kami sajikan informasi terkait dengan tradisi masyarakat MTB. Tradisi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kini resmi berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat kental dengan sistem kekerabatan Duan Lolat sebagai hukum adat tertinggi, ikatan persaudaraan Kida Bilang, serta kearifan lokal pelestarian alam Sasi. Falsafah dan sistem sosial Duan Lolat. Duan Lolat adalah pandangan hidup dan sistem hukum adat tertinggi yang mengatur hubungan sosial, tata krama hingga perkawinan. Konsep Duan diposisikan sebagai pihak pemberi, ayah, kakak, atau pihak yang menyerahkan anak perempuan, sedangkan Lolat adalah pihak penerima. Kidabila adalah ikatan persekutuan atau aliansi persaudaraan antar desa atau negeri yang mempererat solidaritas, menjaga keamanan bersama, dan menyelesaikan konflik secara komunal. Dan yang ketiga adalah Fangnia Kidabila. Ini adalah upacara pengikat persaudaraan dan sumpah setia antar kelompok masyarakat untuk hidup rukun dan saling menolong dalam ikatan tradisi Tanimbar.

Sementara itu kesenian dan atribut ada tarian Nabar Ila'a, tarian kolosal tradisional yang melambangkan semangat, persatuan, kegembiraan dan rasa syukur masyarakat Tanimbar dalam berbagai acara adat. Dan tenun ikat Tanimbar, kain tenun tradisional dengan corak geometris khas yang syarat makna filosofis, dikenal saat upacara penting di mana kaum lelaki memakai pakaian tebe dan wanita memakai skap lengkap dengan hiasan kepala sumalai.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di edisi siar Sabtu 15 Agustus 2026.

Dan Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arno Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, klub Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Si alza attenzione a questo sinistro dalla distanza.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Besiktas dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kalhin ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari

Pendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo Da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama seniornya pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya antara tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Saya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya, maksudnya rasanya motivasi juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan, jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget, jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan, kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx Pum juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

0: Pro Dangdut Program 1 Radio Republik Indonesia Tual pendengar. Ya, apa kabar Anda semua di siang ini? Tentunya kabar baik ya buat kita semua. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi hari tadi hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut walaupun di luar sana kadang cerah berawan. Ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita. Moga-moga kita semua bisa menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita di hari ini hingga esok hari juga tidak menjadi beban. Jika tidak selesai, maka menjadi beban di hari esok. Padahal di hari esok juga ada pekerjaan baru yang kita harus selesaikan, tetapi insya Allah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di Prodangdut, Program 1 RRI Langgur. Kami buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Pasti Anda saat ini yang ada di Ohoy-Ohoy sana, iya, lagi semangat dan pasti merasa bangga karena berbagai perlombaan yang digelar di kecamatan Anda di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, ada juga di Kota Tual, ada di pulau-pulau Kecamatan Kur, Kecamatan Kur Selatan sana juga menggelar berbagai kegiatan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun ini 2026. Iya, pendengar, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa juga kirim-kirim salam ataukah berbagi informasi-informasi terkait dengan perlombaan-perlombaan yang digelar oleh Ohoy, iya, pemerintah Ohoy, ataukah iya, ada tetangga yang bisik-bisik tetangga. Iya, pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz, kami ajak Anda untuk kita bergoyang dangdut di siang ini. Iya, sudah ada satu.
1: Digoyang-digoyang-digoyang-digoyang.
0: Program 1 Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar, kami ajak Anda berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ajak Anda, pendengar, untuk kita bergoyang dangdut walaupun di luar sana angin kencang. Iya, kami juga menghimbau bagi saudara kita yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, agar berhati-hati dan berikhtiar ya melakukan aktivitas di laut karena cuaca akhir-akhir ini tidak menentu, sehingga harus Anda juga mengupdate informasi-informasi dari BMKG Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga Anda juga nyaman saat melakukan aktivitas Anda di perairan Kepulauan Kei. Ya, pendengar, kami ajak Anda, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan operator untuk Anda. Ratna Pandita, Curang, Rumah Irama, Kegagalan Cinta, Nabila, Garam Rasanya Gula. Iya, garam rasanya gula untuk Anda. Iya, pendengar, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Kami hanya punya 8 menit untuk Anda karena sesaat lagi kami akan berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan antara untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Halo, halo, halo, halo, hai, hai, hai, pro dangdut, dangdut adalah kita. Masih mengajak Anda untuk bergoyang ria bersama kami dengan irama lagu-lagu dangdut pilihan bersama kami di pro dangdut, dangdut adalah kita. Saya Iksan Mariando kembali menemani Anda peringat setelah menggantikan rekan Tuti Lontor. Masih mengajak Anda semua bersama bergembira ria di bawah udara yang cukup panas di luar sana ya, dengan irama lagu-lagu dangdut pilihan bersama kami. Anda masih bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon 081 354 9 5875. Ya, kami ulangi di 081 354 9 5875 di RRI Langgur. Pendengar, di edisi akhir pekan 15 Agustus 2026, Anda di saat ini pastinya sudah, oh ya, di saat ini sebagian banyak masyarakat di luar sana sedang menikmati suasana siang bersama keluarga di rumah, quality time bersama keluarga, tidur siangnya, menjaga stamina, maksimalkan waktu Anda dengan keluarga, dengan istirahat yang cukup, dengan memulihkan tenaga dan stamina, dan memulihkan kesehatan tubuh Anda, pendengar. Lagu-lagu dangdut menjadi pilihan terbaik untuk Anda, agar ini pengaruh juga dengan kesehatan. Ya, kenapa musik dangdut bisa berpengaruh dengan kesehatan? Ya, sebagian banyak warga masyarakat suka dengar lagu dangdut. Begitu mendengar lagu dangdut, di saat sakit pun bisa sedikit terobati ya, sedikit nyaman, tenang. Baik, bagi Anda penggemar dangdut, para pasukan joget, kalau siang-siang begini joget gak sih? Biasanya Mama Engge joget katanya. Gak mengenal waktu Mama Engge. Mau siang mau hujan, mau tengah, mau siang mau malam, mau hujan mau panas, tetap digoyang sama Mama Engge. Oke, Mama Engge semua tidak terkecuali ada Ibu Tuti juga yang di saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Langgur. Silakan, kami menanti partisipasi Anda, pendengar, di mobile kami 081 354 9 5875.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Yang digoyang-goyang yang pendengar kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk kita bergoyang lagi nih. Silakan bergabung di 081354958875 untuk Anda juga yang di luar sana, di luar Kepulauan K, atau yang tidak bisa terjangkau dengan frekuensi 103,6 MHz, Anda bisa bergabung di platform RRI Digital Programa 1 RRI Langgur. Ya, selamat siang untuk saudara semuanya. Selamat menikmati akhir pekan Anda dengan berbagai kegiatan dan kesibukan di saat ini, pendengar. Ya, tetap selalu menjaga keselamatan Anda, menjaga

Ya, kita para dangdut dan pendengar, masih kami hadirkan adretan lagu-lagu dangdut pilihan. Mau menemani Anda di saat ini, pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oh gitu.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oh gitu.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
1: Yang bener aja.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Halo, halo, halo, halo, hai pendengar. Usai sudah bersama kita di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami. Kembali kami hadirkan selingan musik dan informasi di Musik Club Pelepas Lelah.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Ya, kita masih bersama di Pro 1 RRI Langgur, Prengar. Hengki Kurniawan duet bersama Sunia Fatmalah, Langit Ketujuh. Semoga cintanya bisa menembus sampai ke langit ketujuh ya. Bahagia selalu. Tetap adalah mahligai bahagia, bahtera rumah tangga yang sakinah. Ya, kembali kami hadirkan informasi pendengar. Maluku Regional Police Mobile Brigade, Brimob Corps Officials deployed NR Maurit Walter Kanen AWC. Jalan-jalan utama Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku berubah menjadi lautan merah putih saat ribuan warga mengikuti kirab merah putih menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Jumat kemarin. Di tengah kemeriahan tersebut, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak cukup dirayakan tetapi harus diterjemahkan menjadi kerja nyata. Ribuan peserta berasal dari kalangan pelajar, guru, aparatur sipil negara, ASN, BUMN, BUMD, pemangku kepentingan hingga berbagai elemen masyarakat. Di balik kibaran bendera dan langkah peserta menyusuri Kota Langgur, kirab tersebut membawa pesan tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan serta tanggung jawab generasi saat ini dalam menjaga kemerdekaan. Taher mengatakan merah putih yang diarak dalam kirab merupakan simbol perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ia mengingatkan bahwa 81 tahun lalu, merah putih dikibarkan melalui perjuangan dan pengorbanan yang besar. Banyak pejuang gugur, wafat dalam pengasingan, bahkan tidak sempat kembali berkumpul bersama keluarga. Menurut Akhir, kenyataan tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tidak berhenti pada seremoni dalam memperingati kemerdekaan.

0: Eh, setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Ya Rio Bashir, kisah asmara yang telah berlalu, kisah cinta yang pernah ada, yang menggapai bahagia bersama sang pujaan hati, kisah yang dulu, yang kini sedang dinikmati. Luar biasa ya, perjuangan dulu mungkin sangat melelahkan, penuh perjuangan yang benar-benar berat sekali, tantangan yang benar-benar berat sekali, persaingan yang begitu berat untuk menaklukkan hati seseorang, pujaan hati. Mungkin ada pesaing-pesaing lain yang memang berusaha untuk merebut hati sang idola yang kini sudah menjadi pasangan yang sah untuk Anda. Ya, kalau diingat kisah yang dulu ya, bukan saja kisah yang indah-indah saja ya dikenang, kisah masa lalu yang pahit pun boleh diingatkan, tapi tidak perlu kita berlarut-larut dalam masa silam. Jadikan pelajaran, semua orang punya masa lalu ya. Semua orang masa silam yang mungkin kurang enak, bahkan dianggap kelam ya. Sebagian banyak orang-orang memiliki masa kelam, masa yang tidak bagus. Ya, semoga generasi-generasi yang ke depan tidak mengulang masa lalu yang suram, masa lalu yang tidak pernah kita lalui, tidak pernah kita alami sebagai orang tua. Biarkan mereka menikmati masa depan mereka dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, tentu dengan pengawasan, bimbingan, edukasi kita sebagai orang tua. Ya, selain ilmu-ilmu dunia, kita tetap selalu membekali anak-anak kita, generasi kita dengan ilmu spiritual, ilmu agama. Harus diimbangi, karena kalau kita biarkan mereka terus mengejar dunia juga tanpa pikirkan akhirat juga tidak baik ya, karena mereka juga tidak arah tujuan yang

pasti nanti, meskipun mereka sudah memiliki kekayaan dunia, tapi mereka tidak terarah kalau kita tidak membekali dengan ilmu spiritual. Dari agama manapun, peringat mengajarkan selalu yang terbaik untuk anak-anak kita, generasi kita pastinya. Prengar, dengan banyak peristiwa bencana alam yang terjadi di Nusantara, contoh kasus yang terjadi tadi pagi, Prengar, waktu Indonesia Barat, di ya tepatnya di Nusa Tenggara Timur, ya tepatnya lagi di Maumere, Prengar, terjadi gempa bumi berskala besar 7,0 sekian magnitudo. Ya, ini menjadi perhatian kita untuk selalu waspada dan hati-hati, tetap selalu menjaga keselamatan kita, pendengar, walaupun cuaca mungkin masih aman-aman saja sesuai dengan prediksi dan kita alami, belum terlalu ini, dan semoga tidak akan terjadi bencana alam yang dahsyat, yang merugikan kita semua, pendengar. Ya, tugas kita adalah tetap selalu waspada dan hati-hati, dan terus mendukung program pemerintah demi keselamatan dan ya, apapun program yang berbau mitigasi atau kesiapsiagaan, baik itu mitigasi bencana maupun mitigasi kerawanan lain dari sektor lain, misalkan pangan dan lain sebagainya, harus diantisipasi dan harus disiaga jauh sebelumnya, Prengar. Seperti hal yang dilakukan oleh kepolisian daerah Polda Maluku, memperkuat kesiapan pengamanan perairan Maluku untuk memastikan seluruh aktivitas masyarakat di laut berjalan aman dan kondusif. Penguatan ini dilakukan melalui peninjauan langsung kapal polisi atau KP Yudhistira 8003 oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman di dermaga kapal perikanan Tantuy Ambon pada hari Jumat kemarin. Peninjauan yang dilakukan bersama Kapten KP Yudhistira 8003 AKBP Agung Henry Susanto ini berfokus pada pengecekan kesiapan kapal, sarana pendukung, serta personil yang mengawali armada tersebut. Wakapolda menegaskan bahwa kesiapan armada kepolisian merupakan bagian penting untuk memastikan kehadiran Polri dalam menjangkau wilayah perairan Maluku yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan.

Di persimpangan hidup, di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Iya, saudara pendengar. Tadi kita sudah mendengarkan Rio Febrian, lelah ya kalau sudah merasa lelah, jangan dipaksakan kerja. Tenaga dipulihkan dulu, stamina dipulihkan dulu, biar kesehatan juga fit, agar esok dan seterusnya Anda bisa dihadapkan dengan sebuah tantangan yang begitu banyak. Sudah sebuah, tapi banyak ya, di dalam mungkin ya, kalimat seperti itu. Sebuah tantangan yang begitu banyak, apa sih, dalam satu bungkus, dalam satu pak, atau dalam satu bingkai terdapat banyak masalah di dalam itu. Itu mungkin yang dimaksud satu tantangan yang begitu banyak. Ya misalnya besok ada banyak pekerjaan, di dalam itu ada pekerjaan macam-macam selain menjalankan tugas pokok, dan tentu banyak yang tidak terduga ya. Nah itu yang dimaksud dengan sebuah tantangan yang begitu banyak. Ya sebuah tantangan yang begitu banyak, efeknya yang harus kita siapkan mental, siapkan fisik, kondisi kesehatan yang fit, itu maksudnya. Ya kalau memang tidak ada kepentingan di luar, alangkah bagusnya pulihkan tenaga dan stamina, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, makan yang teratur. Ya, mumpung di akhir pekan Anda bisa meluangkan waktu untuk memulihkan tenaga stamina Anda, prengar, biar tidak terlalu lelah aja yang dirasakan, seperti yang dikatakan oleh Rio Febrian tadi. Masih bersama dengan musik pelepas lelah, prengar. Kita sudah berada pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadirkan satu informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memberikan apresiasi kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tengah beserta seluruh panitia pelaksana atas terselenggaranya kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri. Kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Maluku Tengah. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Maluku Tengah, dilanjutkan, memiliki kekayaan alam dan lingkungan yang sangat indah, namun potensi tersebut tidak akan dapat dipertahankan tanpa kesadaran dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat. Perubahan iklim serta penurunan kualitas lingkungan disebut menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena itu gerakan yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan dinilai semakin relevan dan mendesak untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu sekami spesial untuk umat Katolik. Selamat mengikuti.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Ya, selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia Tua. Indonesia Tual di Langgur. Pendengar, Anda masih terus menikmati panorama pantai atau tempat wisata di luar sana yang mengakhiri segala tugas-tugasnya. Kami ucapkan selamat mengakhiri tugasnya, dan yang masih terus menjalankan tugas, selamat bertugas mendengar lagu-lagu sekami atau lagu-lagu rohani untuk umat Nasrani, khususnya umat Katolik. Masih kami terus hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Tetap selalu hati-hati dan waspada mendengar, begitu banyak terjadi atau peristiwa di muka bumi ini. Bencana alam terjadi di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana, bahkan seperti yang di sampaikan sebelumnya pendengar. Iya. Saudara pendengar, gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian Ketua DPR, ya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya. Ia pun meminta pemerintah bergerak cepat untuk memastikan penanganan warga terdampak gempa. Seperti diketahui, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT terjadi pagi tadi. Gempa ini dirasakan di sejumlah wilayah dan menyebabkan dampak cukup besar di pusat gempa serta wilayah utara Flores, mulai dari Maumere, Ngada, hingga Manggarai. Gempa di NTT pagi tadi juga sempat menimbulkan tsunami kecil di beberapa tempat, meski kini status peringatan dini tsunami sudah dicabut. Besarnya kekuatan gempa menyebabkan banyak bangunan runtuh dan membuat masyarakat panik. Hingga Sabtu siang, dilaporkan 5 orang meninggal dunia akibat gempa dan beberapa warga mengalami luka-luka. Dari 5 orang yang meninggal dunia tersebut, 2 diantaranya merupakan ibu dan anak yang tewas di tengah reruntuhan rumah mereka. Saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah memeriksa detail korban dan kerusakan akibat gempa, terutama yang berada di daerah pedalaman. Puan meminta agar pendataan dipercepat. Adapun gempa turut dirasakan hingga provinsi tetangga seperti wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, serta Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bahkan warga di Selayar dan Bulukumba sempat melakukan evakuasi ke bukit karena terdeteksinya gelombang tsunami setinggi 0,5 meter. Meski peringatan dini telah dicabut, Puan meminta pemerintah untuk terus melakukan pemantauan di wilayah terdampak. Ia juga mengimbau masyarakat menjauhi laut untuk sementara waktu. Puan juga meminta pemerintah memberikan bantuan kepada para wisatawan yang turut menjadi korban gempa. Hal ini menyusul gempa yang juga dirasakan cukup kuat di kawasan Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang merupakan salah satu destinasi wisata di NTT. Saat gempa terjadi, ratusan wisatawan domestik dan mancanegara sempat berhamburan keluar dari hotel. Sejumlah resort dan hotel di Labuan Bajo juga terlihat rusak akibat gempa. Adapun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa disebabkan oleh aktivitas Flores Backup Thrust atau sesar busur belakang Flores yang merupakan sesar aktif di dasar laut Flores di utara Pulau Flores. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat gempa Flores pada tahun 1992 merupakan salah satu gempa paling mematikan di Indonesia. Gempa tersebut disebabkan aktivitas sesar yang sama dan menelan sekitar 2.500 korban jiwa.
Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah memitigasi potensi gempa susulan, apalagi banyak informasi yang beredar mengenai kemungkinan terjadinya gempa besar lagi di NTT. Puan juga menegaskan bantuan logistik harus segera disalurkan kepada warga terdampak gempa secara merata, khususnya bagi warga yang tempat tinggalnya rusak parah dan masyarakat di daerah dengan akses yang sulit.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Di tengah perekonomian sulit tumbuh di kalangan masyarakat, pemerintah tidak bisa tinggal diam dan memiliki ide dan memiliki program cemerlang untuk terus berkontribusi membantu masyarakat. Dan dari sektor nelayan, Polda Maluku menyalurkan 26 unit mesin ketinting kepada kelompok nelayan di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung produktivitas nelayan tradisional, meningkatkan perekonomian keluarga pesisir, serta memperkuat ketahanan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan.

Ya, program tersebut mengusung tema mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera dan Indonesia yang tangguh. Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketahanan sosial dari tingkat paling bawah. Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Ronald Refli Rumondor mengatakan, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat pesisir memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Karena itu, peningkatan kapasitas nelayan menjadi bagian penting dalam mendorong masyarakat yang produktif, mandiri, dan tangguh. Ia meminta bantuan tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok nelayan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo.

tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiknya saudara pendengar di Republik Indonesia Atual, usai sudah kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk umat Nasrani, terlebih bagi umat Katolik pendengar. Selanjutnya kembali kami hadirkan musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langkuru.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Ya, kembali memperbaharui informasi Anda pendengar perihal gempa. Ya, perihal gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi memprioritaskan keselamatan serta kelancaran operasional transportasi pasca gempa di NTT dengan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelabuhan, terminal, dan bandara terdampak. Dia mengatakan hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana berada dalam kondisi aman pasca terjadinya gempa bumi. Menhub juga menyampaikan duka cita dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya gempa bumi yang terjadi di NTT pada hari Sabtu pagi tadi waktu setempat. Menhub mengatakan bahwa aspek keselamatan dan kelancaran operasional transportasi yang terdampak tetap menjadi prioritas utama. Dudi menyampaikan berdasarkan informasi yang diterima, gempa bumi di wilayah NTT berdampak pada sejumlah sarana dan prasarana transportasi di wilayah tersebut. Beberapa yang terdampak antara lain Pelabuhan Laurentius Sai, Pelabuhan Riau, Pelabuhan Nagakeo, hingga Bandar Udara Komodo. Gempa bumi mengakibatkan robohnya bagian dermaga dan bangunan ruang tunggu di Pelabuhan Laurentius Sai. Saat kejadian, KM Bukit Siguntang sedang sandar di dermaga pelabuhan. Di Pelabuhan Riau terdapat kerusakan di bagian kantor dan terminal, namun tidak ada korban jiwa. Gempa bumi juga menyebabkan kerusakan ringan pada sejumlah fasilitas di Pelabuhan Nangakeo, mulai dari plafon runtuh hingga tembok retak, akibatnya layanan perintis dihentikan sementara. Adapun di Bandar Udara Komodo terdapat kerusakan pada fasilitas gedung PKP-PK, terminal sisi darat, gedung administrasi, serta kerusakan minor pada fasilitas sisi udara. Tidak ditemukan adanya korban jiwa dan bandara ini tetap beroperasi normal dengan pembatasan. Menhub menginstruksikan jajaran unit pelaksana teknis atau UPT Kemenhub di wilayah NTT dan sekitarnya untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku

layanan transportasi dapat kembali berjalan optimal dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kemenhub juga akan menyampaikan informasi secara berkala jika ada informasi terkait sarana dan prasarana yang terdampak gempa bumi.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama. Boh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong menjaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Selamat petang untuk saudara semuanya. Ya, masih berada di tempat aktivitas bagi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas yang harus pulang. Selamat mengakhiri tugas-tugasnya. Yang masih berada di tempat wisata harus lihat waktu, jangan sampai keenakan di sana terlena dengan suasana dan kondisi yang lebih nyaman, akhirnya nyaman sampai tengah malam. Mentang-mentang malam minggu juga sebentar, janganlah ya, kasihan anak-anak Anda dibawa sertakan ke sana, juga harus melihat situasi dan risiko. Baik, informasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan konsep dokter terbang yang disiapkan pemerintah untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Konsep dokter terbang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan di gedung MPR DPR RI Jakarta pada hari Jumat kemarin. Menurut dia, pemerintah saat ini mempercepat perbaikan fasilitas kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit umum daerah RSUD untuk memperpendek jarak dan waktu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Baik, saudara pendengar, tepat pukul 8 pas waktu Indonesia Timur kita sudahi selingan musik, dan kami akan hadirkan pengajian Al-Quran sebelum memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langkor.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia, Langgur mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, sombak di mana saja Anda berada. Selamat malam untuk semuanya. Kami RRI Somlaki hadir dengan penyampaian warta berita daerah RRI Somlaki pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.

Pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia sambung lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Kekompakan untuk meriah kemenangan dalam sebuah pertandingan merupakan kunci persatuan. Pemerintah Desa Makatian bekerja sama dengan Teras Tanimbar Smart untuk memberikan pendampingan untuk rumah pintar Hike and You Martim. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Ota Layan dan Neles Lututur. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Kekompakan untuk meriah kemenangan dalam sebuah pertandingan merupakan kunci persatuan. Pertandingan tari tambal lintas OPD pada lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar untuk meriahkan HUT RI ke-81 Kamis 13 Agustus 2026 yang dipusatkan pada halaman kantor Bupati Kepulauan Tanimbar menunjukkan komitmen dan kekompakan dari setiap tim pada masing-masing OPD untuk meriah kemenangan sudah tentu melalui perjuangan yang menghabiskan stamina. Demikian disampaikan Ketua Deparda Kepulauan Tanimbar, Ici Lawrence Anggito, saat menyaksikan secara langsung pertandingan tari tambal lintas OPD pada lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar, di mana dari setiap tim sama-sama menunjukkan kekompakan dan sportivitas demi mencapai juara dalam pertandingan tersebut. Sebab menurut Anggito, mencapai usia kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 tidak segampang yang kita rasakan saat ini, namun itu selalu sebuah perjuangan oleh para pejuang kita terdahulu melalui kekompakan dan persatuan, maka udara kemerdekaan saat ini telah kita nikmati bersama. Dengan demikian, selaku Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar sangat berharap agar setiap OPD yang telah bertanding agar dapat menerima kekalahan dan kemenangan yang sudah diperoleh melalui ajang tarik tambang. Mari kita sambut kemerdekaan bangsa kita dengan bergandengan tangan untuk membangun Tanimbar, Maluku, dan Indonesia dari berbagai aspek pembangunan. Lautan Merah Putih di Somblake, ribuan pelajar hentakan kaki sambut HUT RI ke-81. Lomba Baris Indah untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang melibatkan siswa-siswi tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK se-Kota Somblaki dan sekitarnya mewarnai Kota Somblaki dengan Lautan Merah Putih Rabu 12 Agustus 2026. Ribuan siswa-siswi tingkat SD, SMP hingga SMA Kota Somblaki dan sekitarnya mengambil titik start dari halaman latar kaum Polili dan finish di depan kantor Bupati Kepulauan Tanimbar dengan seragam lengkap.

0: dalam mengikuti lomba baris indah.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sawung Laki.
0: Berita selanjutnya. Pemerintah Desa Makatian bekerja sama dengan Teras Tani Marsmart untuk memberikan pendampingan untuk Rumah Pintar High and New Maritim. Pemerintah Desa Makatian, Kecamatan Wermaktian, Pintar Desa Makatian, pendampingan berupa kelas literasi bahasa Inggris. Kelas literasi bahasa Inggris terus gencar dilakukan bagi para pelajar hingga mahasiswa. Untuk itu, kerjasama tersebut dibentuk antara pemerintah Desa Makatian dan Teras Tani Marsmar guna meningkatkan pemahaman anak desa tentang literasi bahasa Inggris. Salah satu siswa SMA dari Desa Makatian, yakni Ninggus Huninhatu, mengatakan program yang bentuk dan dilaksanakan bagi anak-anak di Desa Makatian dirasa sangat memberikan manfaat yang besar. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Makatian yang telah menginisiasi program Rumah Pintar dan dapat menghadirkan kelas literasi tersebut. Sementara itu, konsultan and trainer Master Vijay Sainyakit mengatakan gerakan literasi etnik Rumah Pintar Literasi HNU Matin di Desa Makatian yang dinilai sangat bermanfaat bagi generasi muda. Dirinya juga berterima kasih kepada pemerintah Desa Makatian atas kerjasama dengan pihaknya untuk melaksanakan kelas literasi tersebut, sehingga diharapkan dengan dilaksanakan program Rumah Literasi di Desa Makatian dapat meningkatkan kemampuan dari anak-anak Desa Makatian untuk dapat berbahasa Inggris dengan baik, karena ini merupakan bekal di masa depan mereka. Polsek Miremas menghadirkan rasa aman dengan mempererat pengamanan lomba menyongsong HUT ke-81 Republik Indonesia. Jajaran Polsek Miremas mempererat pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan lomba dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Miremas. Langkah strategis tersebut diambil oleh jajaran Polsek Miremas guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan kemasyarakatan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar tanpa adanya gangguan Kamtibmas pada Jumat 14 Agustus 2026. Kapolsek Miremas Ibda Victor Lutermas mengatakan kehadiran personel Polri di tengah-tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan prima untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Kapolsek juga berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di wilayah Miremas agar masyarakat dapat berkompetisi dan menikmati hiburan dengan rasa aman. Kapolsek lebih lanjut mengungkapkan pengamanan ini tidak hanya berfokus pada kelancaran acara, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat melalui momentum perayaan kemerdekaan. Kehadiran pihaknya di lapangan adalah bentuk dukungan penuh terhadap kreativitas warga. Kapolsek sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tetap menjaga ketertiban sehingga kearifan lokal yang ditampilkan dalam lomba fashion show maupun semangat kebersamaan dalam senam kreasi dapat dinikmati oleh semua orang dengan nyaman dalam memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Dua mata lomba yang menjadi fokus utama dari pengamanan prioritas tersebut adalah lomba senam kreasi dan lomba fashion show pesona budaya Tanimbar. Kedua mata lomba tersebut tentunya menyedot perhatian serius dan antusiasme yang tinggi dari warga setempat yang datang untuk menyaksikan lomba senam kreasi dipusatkan di alun-alun Desa Arma. Di lokasi ini, personel kepolisian bersiaga di sekitar area lapangan untuk mengatur penonton dan menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi acara. Sementara itu, lomba fashion show pesona budaya Tanimbar digelar di Desa Waturu.

masih hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Kekompakan untuk meriah kemerdekaan dalam sebuah pertandingan merupakan kunci persatuan. Pemerintah Desa Makatian bekerja sama dengan Teras Tanimbar Smart untuk memberikan pendampingan untuk Rumah Pintar High and New Maritim. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Uta Layan dan Neles Lutur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Oke, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, kami RRI Somlaki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Tual pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar touring kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Sabtu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun diikuti Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam, Ketua DPRD Unsur Forkopimda TNI Polri, pimpinan BUMN dan BUMD, serta organisasi perangkat daerah OPD. Touring menggunakan kendaraan roda 2 dengan pakaian bernuansa merah putih tersebut mengambil titik start di Gedung Serbaguna Larul Ngabal, Langgur. Rombongan kemudian bergerak melewati Masjid Raudah RSUD Karel Sasuitubun, Watdek, Landmark, Langgur, Kompleks Pemda, Kolser, Loon, Klanit, Pasir Panjang, Ngilngof, Namar, Ngayub, Debut, Rumadian, Dian Darat, Tetuat, Wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Kecil Timur, sebelum kembali ke Langgur. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Tahir Hanubun menegaskan, touring kebangsaan bukan sekedar perjalanan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik dapat dirasakan hingga ke pelosok Ohoi.
1: Untuk itu hari ini tolong jaga. Yang pertama adalah sudah dipesan ketertiban, kedamaian. Berikan contoh yang terbaik untuk masyarakat kita di kampung-kampung. Yang kedua, tolong perhatikan betul rumah-rumah. Banyak sekali yang belum terpasang benderanya. Orang bilang merah putih di dadaku, tapi buktikan rumahmu saja yang ada merah putih. Untuk itu, sekali lagi kepada Pak Camat, seluruh camat, supaya kontrol dan sebelum tanggal 17 Agustus hari Senin nanti, itu bendera sudah terpasang.
0: Menurut Bupati, kegiatan tersebut memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi jalan, fasilitas pelayanan publik, sekolah serta berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak selalu tergambar dalam laporan administrasi. Hasil pengamatan lapangan itu akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kegiatan ini dirangkaikan dengan layanan cek kesehatan gratis di 21 puskesmas, serta aksi penanaman pohon di sejumlah lokasi yang dilalui rombongan. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum peringatan kemerdekaan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mengajak warga menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Tual membuka kegiatan Jambore Pecinta Alam Maluku ke-28, digelar di Pendopo Yarler Kota Tual, mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maret Mariadat. Kolaborasi pecinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Laporan selengkapnya bersama Resti Febrianti.
2: Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 digelar di Kota Tual dengan mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Mariadat, kolaborasi pencinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan mengatakan pelaksanaan Jambore Pencinta Alam tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Tual yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi para pencinta alam jadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
3: Tema yang diangkat pada jambore ini yaitu merajut harmoni di bumi Mariadat. Kolaborasi pencinta alam lestarikan ekosistem Kepulauan Kei memiliki makna yang sangat dalam. Bumi Mariadat mengajarkan kepada kita tentang nilai kebersamaan, persaudaraan, gotong royong dan keseimbangan hidup dengan alam. Hal ini juga sangat sejalan dengan salah satu visi misi pemerintah Kota Tual, yakni mewujudkan Kota Tual sebagai sebuah kota yang berkelanjutan.
2: Ahmad Yani Renwan menyampaikan Kepulauan Kei memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah yang harus dijaga. Ia menegaskan alam tidak hanya membutuhkan orang yang mengaguminya, tetapi juga orang yang mau merawat dan menjaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28, Ida Tamher mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara organisasi pencinta alam se-Maluku. Jambore juga menjadi wadah untuk membangun kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antar organisasi dalam berbagai kegiatan kepecintaan alaman.
4: Mempererat silaturahmi dan konsolidasi antara organisasi pencinta alam se-Maluku, meningkatkan kapasitas dan kecapan teknis berkegiatan di alam bebas secara aman. Aksi nyata pelestarian lingkungan dan pengabdian masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta delegasi dari pencinta alam se-Maluku yang terdiri dari mahasiswa pencinta alam Mapala, siswa pencinta alam Sispala, dan kelompok pencinta alam KPA.
2: Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kecakapan teknis para peserta dalam melaksanakan kegiatan di alam bebas secara aman. Kemampuan tersebut dinilai penting agar setiap aktivitas di alam dapat dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta kelestarian lingkungan. Tamher menambahkan Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 juga diarahkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jambore ini diikuti delegasi organisasi pencinta alam dari berbagai daerah di Maluku sebagai bentuk komitmen bersama menjaga alam sekaligus memperkuat persaudaraan antar pecinta alam. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat dalam memproteksi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan sedini mungkin di lingkungan masing-masing, baik dari tingkat Ohoi hingga Kabupaten Maluku Tenggara. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahman Madubun, menyikapi kondisi musim kemarau dan gejala alam yang sering terjadi, yang berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Olehnya itu, partisipasi aktif masyarakat untuk menghindari terjadinya dampak kebakaran hutan di 11 kecamatan melalui giat sosialisasi serta pemantauan dan juga menyiapkan pusat layanan aduan terhadap kejadian yang dialami warga sesuai tugas operasional damkar dan segera melakukan tindakan represif untuk menanggulangi risiko kebakaran di wilayah ini, termasuk penyelamatan bagi warga yang membutuhkan bantuan pada saat situasi emergensi.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi seperti El Nino, La Nino, kemarau panjang, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan. Meningkatkan pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan risiko kebakaran. Kesiapan personil kami juga untuk pencegahan itu memperluas sosialisasi dan edukasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kami mendorong juga agar melaporkan potensi maupun kejadian kebakaran. Call center kami.
0: Madubun mengimbau seluruh masyarakat agar saat membuka lahan pertanian dan membersihkan areal tersebut harus membuat sekat agar tidak berpeluang terjadi perambatan titik api ke lahan lain, juga menghindari pembuangan puntung rokok di area lahan kering yang memicu kebakaran lahan. Di samping itu, deteksi dini perlu dilakukan rumah tangga untuk menjaga kondisi rumahnya tetap aman dari risiko kebakaran secara permanen. Kepala Sekolah Rakyat Tual, Hairul, mengatakan Sekolah Rakyat membuka tahun ajaran baru pada awal Oktober 2025 dengan menerima sebanyak 100 siswa. Dan saat ini Sekolah Rakyat Tual telah memasuki hampir tahun kedua penyelenggaraan pendidikan. Ia bersyukur pelaksanaan pendidikan sejak awal hingga saat ini dapat berjalan meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu dipersiapkan.
6: Dibuka di awal Oktober 2025. Jadi di awal ini kami menerima siswa dengan jumlah 100 orang dan alhamdulillah sekarang ini sudah masuk ke hampir ke tahun kedua. Nah, di tahun ini kami mendapat kuota 270 siswa yang akan rencananya masuk nanti di tanggal 31 Agustus ini. Yang menjadi hambatan kami adalah proses pembangunan sekolah permanennya masih dalam proses pembangunan sehingga kami harus menunggu semuanya selesai, kemudian kami pindah ke sana.
0: Menurut Hairul, pada tahun ini Sekolah Rakyat Tual mendapatkan kuota sebanyak 270 siswa. Para siswa dengan kuota tersebut direncanakan mulai masuk pada 31 Agustus mendatang sebagai bagian dari penerimaan peserta didik tahun kedua. Hairul menambahkan, salah satu hambatan yang masih dihadapi pihak sekolah adalah proses persiapan penerimaan siswa. Pihak sekolah terus melakukan berbagai persiapan agar seluruh tahapan penerimaan dan pelaksanaan pendidikan bagi 270 siswa tersebut dapat berjalan dengan baik. BPS Maluku Tenggara targetkan pengumpulan data sensus ekonomi di tanggal 31 Agustus 2026 akan rampung 100%. Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, kepada RRI menyatakan, pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah. Sejalan program nasional dan umumnya, sensus ekonomi ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Olehnya itu, sejauh ini berdasarkan evaluasi yang didapatkan BPS Maluku Tenggara, untuk pelaksanaan lapangan sensus ekonomi telah berada pada persentase 61,24% pelaksanaan lapangannya, sehingga berbagai upaya dilalui mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan. Freddy memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
7: Kami optimis bahwa pelaksanaan sensus ekonomi Maluku Tenggara akan berakhir sesuai dengan target dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun memang menyadari bahwa kondisi geografis di Kabupaten Maluku Tenggara yang geografisnya kepulauan ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi teman-teman petugas di lapangan. Tapi tentu ini bukan menjadi sebuah kendala yang menghambat pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
0: Freddy mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini. Sejalan progres Maluku, Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama. Peringkat kedua Buru Selatan, maka tanggung jawab para mitra dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk menjalankan amanah yang diberikan BPS dan sangat optimis bahwa sesuai dengan target progres di bulan Juli dapat mencapai 75% hingga di akhir bulan Juli maupun 31 Agustus BPS Maluku Tenggara dapat mencapai 100% penginputan data di lapangan. Saudara, mahasiswa KKN Universitas Gajah Mada Tualang Tual, Hanif mengaku mendapat pengalaman berharga selama menjalankan program pengabdian masyarakat di Desa Lebetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara Kota Tual. Mahasiswa teknik elektro asal Kediri Jawa Timur itu memilih Kepulauan Kei untuk mendapatkan pengalaman baru sekaligus mengabdi kepada masyarakat. Ia sempat membayangkan keterbatasan infrastruktur, namun menemukan akses listrik, air bersih dan jaringan komunikasi di Desa Lebetawi sudah cukup baik. Selama KKN, Hanif juga mendapat pengalaman budaya dengan menerima marga rengur sebagai bentuk penerimaan dirinya dalam keluarga masyarakat Kei. Menurutnya, KKN bukan sekedar mengunjungi daerah baru, tetapi juga membangun hubungan sosial dan memahami budaya setempat.
8: Apa yang membuat saya tertarik di sini? Yang pertama tuh budayanya, terus keindahan alamnya, tapi secara masyarakat itu sangat positif. Pemuda, pemdesnya, semua perangkat masyarakatnya itu sangat-sangat mengenang di hati kakak-kakak. Dari video dokumenternya juga hangat. Iya, pemudanya benar-benar seru sekali di sini. Prokernya tuh banyak, apalagi yang fisik tuh kita bikin TPS. Kita sudah punya TPS untuk Labetawi, dan kita sudah diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup, insya Allah diangkut setiap hari Kamis. Terus kita juga pengadaan tempat sampah di setiap rumah, kita juga revitalisasi ujung kampung, pengecatan ulang, terus kita juga bikin ayunan, orang ibu jualan tuh ada tulisan wisata Luku.
0: Usai KKN, Hanif berharap masyarakat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Ia menegaskan, pembangunan desa harus dilakukan secara mandiri dan tidak bergantung pada kehadiran mahasiswa KKN. Sementara itu, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tua lainnya, Herlina Yulianti Renleu, mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Desa Lebetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian, ia merasa diterima sebagai bagian dari keluarga masyarakat setempat. Mahasiswa Teknik Kimia UGM itu memiliki pelawan K karena ingin mengenal budaya dan keindahan alam daerah tersebut. Ia menilai keramahan warga Lebetawi jauh dari anggapan bahwa masyarakat di wilayah timur Indonesia cenderung keras. Bersama tim KKN, Harlina menjalankan berbagai program mulai dari penyediaan tempat sampah, revitalisasi lingkungan, fasilitas bermain, pemasangan 5 lampu tenaga surya hingga pembuatan 20 papan identitas UMKM. Tim juga membantu pengembangan wisata melalui pelatihan pemandu bahasa Inggris, penyusunan paket wisata, katalog elektronik, dan media sosial.
8: Apa yang membuat saya tertarik di sini? Yang pertama tuh budayanya, terus keindahan alamnya, tapi secara masyarakat itu sangat positif. Pemuda, pemdesnya, semua perangkat masyarakatnya itu sangat-sangat mengenang di hati kakak-kakak. Dari video dokumenternya juga hangat. Iya, pemudanya benar-benar seru sekali di sini. Prokernya tuh banyak, apalagi yang fisik tuh kita bikin TPS. Kita sudah punya TPS untuk Labetawi, dan kita sudah diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Insya Allah diangkut setiap hari Kamis. Terus kita juga pengadaan tempat sampah di setiap rumah. Kita juga revitalisasi ujung kampung, pengecatan ulang, terus kita juga bikin ayunan. Orang ibu jualan tuh ada tulisan wisata lupus, mama siapa menyediakan apa, pantai Asdof. Nah, itu kita semua yang bikin.
0: Kedekatan dengan warga membuat Herlina mendapat nama Herlina Yulianti Renleu dari keluarga angkatnya sebagai simbol penerimaan dan hubungan kekeluargaan. Menjelang kepulangan pada 12 Agustus 2026, ia mengaku berat meninggalkan Lebetawi dan berencana tetap menjaga komunikasi serta kembali berkunjung suatu saat nanti. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menyoroti penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga Agustus 2026 yang masih berada di kisaran 20-30%. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Aru Udin Belsigwai mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah pada 10 Agustus 2026. DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan penyerapan anggaran menjadi 30-40% atau lebih, agar seluruh program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara maksimal hingga akhir tahun.
9: Terkait dengan penyerapan ini, rata-rata untuk saat ini itu 20-30%. Nah, untuk itu ini ada yang harus difokuskan supaya selesai tahun ini itu penerapan anggaran bagus, karena itu akan berpengaruh kepada alokasi DAK dan DAO khususnya ke Aru. Jadi pemerintah daerah harus evaluasi terkait dengan penyerapan anggaran itu.
0: Udin menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Ia juga mengajak masyarakat turut mengawasi serta melaporkan program pemerintah yang dinilai belum berjalan dengan baik. PKB Kabupaten Kepulauan Aru ikut memeriahkan Lomba Gerak Jalan Indah menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengerahkan 21 peserta. Sekretaris DPC PKB Aru, Jafar Meturan, mengatakan keikutsertaan tersebut bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi untuk mempererat silaturahmi antar kader, antar partai politik, dan pemerintah daerah.
10: Alhamdulillah, PKB untuk menyongsong RI ke-81, kami turut andil dalam melaksanakan proses baris berbaris berjumlah 21 orang. Fokus utama dalam mengikuti lomba ini adalah untuk bagaimana kita menjaga silaturahmi antar kader dan silaturahmi antar partai politik dengan pemerintah daerah. Kami berharapkan kepada teman-teman partai lain juga, kalau bisa pada saat tahun depan, untuk sama-sama bisa mengambil bagian untuk kita sama-sama melaksanakan baris berbaris menyongsong 17-an tahun depan nanti.
0: Meski hanya berlatih selama 4 hari, seluruh peserta berupaya tampil maksimal. Jafar berharap partai politik lainnya turut berpartisipasi pada kegiatan serupa, sehingga perayaan HUT kemerdekaan semakin meriah sekaligus memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Keluarga besar Kolese Yosudarso Dobo menggelar jalan santai menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan RI Sabtu pagi. Kegiatan diikuti siswa, guru, orang tua, dan alumni dari tingkat SD hingga SMA Yosudarso. Sebanyak 81 peserta menempuh rute dari kantor Bupati Kepulauan Aru hingga SMA Yosudarso Dobo. Kegiatan dimeriahkan penampilan drum band serta mendapat pengawalan Satlantas untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas. Wakil Uskup Kepulauan Aru, RP Tino Ulahayanan, MSC, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa, sekaligus sarana menumbuhkan semangat persatuan dan kepedulian generasi muda terhadap masa depan Indonesia.
11: Sebagai bagian dari turut serta kita untuk menyukseskan dan menyelenggarakan kemerdekaan Republik Indonesia, kita mengadakan kegiatan jalan santai, jalan pagi bersama dengan kita mengusung tema bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kita generasi muda dalam dunia pendidikan, kita menatap ke depan untuk melihat bahwa kerja keras kita hari ini akan sangat menentukan masa depan negara dan bangsa kita di masa mendatang, terutama di dunia pendidikan.
0: Kegiatan mengusung tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, dan berlangsung aman, lancar serta tertib hingga seluruh peserta tiba di SMA Yosudarso Dobo. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 3 Dobo menggelar berbagai perlombaan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Pelabuhan Dobo Sabtu pagi. Kegiatan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala KUPP Kelas 3 Dobo, Ruswan Wusurwut, mengajak seluruh pegawai, buruh pelabuhan, TKBM, KP3 dan PT Pelni menjadikan kegiatan sebagai momentum mempererat kebersamaan tanpa membedakan kelompok.
12: Kegiatan ini sifatnya untuk meramaikan, jadi tidak ada tendensi untuk satu sama lain, tapi kita semua termasuk saudara dari TKBM, termasuk dari ketiga pelabuhan, dari Pelni, ini kita sama-sama menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga sifatnya lagi kita meramaikan, ya. Tendensi ini kita perlu jaga, lalu jawab-jawab semua kita meramaikan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Perlombaan diisi permainan gawang mini dengan peserta mengenakan daster, lomba balon, serta berbagai permainan lainnya. Seluruh kegiatan berlangsung meriah, melibatkan berbagai unsur di lingkungan Pelabuhan Dobo. Melalui kegiatan tersebut, KUPP Kelas 3 Dobo berharap semangat kebersamaan, kekompakan, dan kegembiraan semakin kuat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. SLB Negeri Kabupaten Kepulauan Aru menggelar berbagai kegiatan dan perlombaan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan seperti makan kerupuk, boce, karaoke, Pancasila, dan lagu nasional mendapat antusiasme dari siswa, guru, dan orang tua. Ketua Panitia Vera Nanda Tamanak mengatakan, lomba disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, termasuk boce yang khusus diberikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ia menekankan pentingnya dukungan guru dan orang tua untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan potensi anak.
13: lomba karaoke, lomba menghafal Pancasila, fashion show. Lomba karaoke ini kami ambil dari lagu-lagu nasional sajanya seperti 17 Agustus. Kami sesuaikan dengan kemampuan siswa seperti lomba boce, karena lomba boce ini yang sering kami anak-anak untuk anak-anak Down Syndrome khusus karena sering dicanangkan di provinsi, jadi ada beberapa mata lomba yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti boce itu tadi.
0: SLB Negeri Kepulauan Aru juga mengimbau orang tua agar tidak merasa malu memiliki anak berkebutuhan khusus dan terus memberikan pendampingan serta kasih sayang. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, mengingat SLB tersebut merupakan satu-satunya sekolah luar biasa di Kepulauan Aru. Yayasan Blue Alliance Indonesia menggandeng masyarakat desa Ridol, kecamatan Tanimbar Utara untuk memperkuat pelestarian dan pengawasan sumber daya laut. Kegiatan sosialisasi yang digelar di Balai Desa Ridol baru-baru ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem serta kehidupan nelayan. Manajer Yayasan Blue Alliance Indonesia, Heri Siahaan, mengatakan, keterlibatan masyarakat penting untuk mencegah kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat juga didorong melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya perikanan. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan agama, pemuda, perwakilan perempuan, serta para nelayan. Sebagai bentuk komitmen bersama, para pihak menandatangani nota kesepakatan untuk mendukung pengawasan dan pelestarian laut di wilayah Desa Ridol. Jajaran Polsek Nirunmas memperketat pengamanan sejumlah lokasi lomba dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pengamanan dilakukan Jumat kemarin untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kapolsek Nirunmas Ibda Victor Lutermas mengatakan, kehadiran personil Polri merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan. Pengamanan juga menjadi upaya mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta mendukung kreativitas warga. Dua kegiatan yang menjadi fokus pengamanan yakni lomba senam kreasi di alun-alun Desa Arma dan fashion show pesona budaya Tanimbar di Desa Waturu. Polisi mengatur penonton, menjaga ketertiban serta memastikan arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap lancar. Pemerintah Desa Makatian, Kecamatan Warmaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus memperkuat program Rumah Pintar melalui kelas literasi bahasa Inggris bagi pelajar hingga mahasiswa. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Teras Tanimbar Smart untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris generasi muda desa. Siswa SMA Desa Makatian, Domingus Huninhatu, menilai program tersebut sangat bermanfaat dan mengapresiasi pemerintah desa yang telah menginisiasi Rumah Pintar.
14: Program ini sangat menunjang bagi datang semua yang ada di Desa Makatian maupun di Kota Samlaki, karena atas program ini kami bisa tahu bahasa Inggris dan bisa berbicara dengan bahasa Inggris lebih jelas.
0: Sementara itu, konsultan and trainer Master Vijay Saunyakit mengatakan gerakan literasi rumah pintar literasi HNU Matin menjadi langkah positif bagi generasi muda.
15: Itu jenjang SMA, SMK, dan mahasiswa, khusus yang berasal dari Desa Makatian. Dan diharapkan menjadi contoh atau motor sehingga yang lain bisa menjadi role model untuk meniru program ini ke depan. Dan kami berharap pula pemerintah akan mendorong program ini menjadi program yang masif untuk semua kalangan masyarakat.
0: Program ini diharapkan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak Desa Makatian sebagai bekal menghadapi masa depan.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Touring Kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Sabtu pagi. Wali Kota Tual membuka kegiatan Jambore Pecinta Alam Maluku ke-28 digelar di Pendopo Yarler Kota Tual, mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Mariadat, kolaborasi pecinta alam dalam melestarikan ekosistem kepulauan Kei. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Berita daerah, semoga bermanfaat untuk kita. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

sang saka merah putih berkibar. Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju.

Oke, untuk Anda pendengar, selamat malam untuk semuanya yang saat ini bersama kami di Pro Satu Rerisom lagi. Kami menghadirkan lagu-lagu perjuangan untuk Anda malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ada
4: beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13 ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Karena Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Lalu saya kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ted menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatu Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
5: sudah. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan Jakarta dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niara Filipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami berlangsung dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro3 RRI bersama tim Indonesia penyapa malam di kesempatan hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan kami hadirkan juga dialog-dialog di antara dalam setiap dialog yang kami hadirkan. Anda bisa berinteraksi bersama Pro3 RRI di line telepon 021 352 3172 38.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Watalayan, operator studio Niles Lulutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, saum lagi.

kekasihku, sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasamu sungguhlah.

0: umat sekalian yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hari raya ini sebetulnya jatuh pada tanggal 15 Agustus. Tetapi karena ini adalah hari raya besar dan juga menyangkut Bunda Maria, maka biasanya dirayakan pada hari Minggu yang terdekat antara tanggal 15 dan hari ini 16. Tetapi karena jatuh pada hari Minggu, maka hari ini kita rayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Konsili Vatikan II mengajarkan, akhirnya perawan tidak bernoda yang tidak pernah terkena oleh noda dosa asal sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, ia telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar kita bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah diri pada kehendak Allah dan mencari persatuan abadi di dalam kerajaan surga. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita tunduk di hadirat Tuhan, menyesali dosa kita dan mohon ampun.
1: Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah dan kepada
0: semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Bunda putramu telah engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan di

Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, kepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, "Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah, sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Umat dipersilahkan berdiri.

Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikian.

Umat Allah yang terkasih, orang kecil biasanya tidak diperhitungkan apabila kita rapat keluarga. Pasti anak-anak kecil disuruh pergi. Bahasa orang ke, anak-anak tidak boleh tahu urusan orang tua. Maka biasanya anak-anak disuruh pergi bermain, jangan mendekat. Mereka kita biarkan bermain-main. Kalau buruh atau karyawan di tingkat rendah tidak akan diajak rapat oleh para pembesar atau pimpinan perusahaan. Orang-orang yang dianggap orang kecil oleh masyarakat seperti orang miskin, pengemis, gelandangan, pegawai rendahan, buruh lepas tidak akan diajak oleh para orang besar untuk rapat. Bahkan kita tahu seperti di Indonesia, kepentingan orang-orang kecil tidak masuk dalam hitungan. Hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Inilah hari raya yang pantas dirayakan dengan istimewa. Sebab Bunda Maria diperkenankan untuk menikmati buah penebusan Kristus secara istimewa. Masuk surga dengan seluruh jiwa dan raganya. Apabila orang miskin dan orang kecil tidak diperhitungkan oleh masyarakat, dalam kitab suci dan sejarah keselamatan, orang kecil dan miskin justru diangkat dan amat diperhitungkan oleh Allah. Perayaan Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga dengan seluruh jiwa dan raganya mengungkapkan kenyataan ini, bahwa Bunda Maria yang aslinya orang sederhana, gadis desa, miskin dan kecil, justru termasuk orang-orang pertama yang langsung menikmati buah karya penebusan Tuhan. Berbahagialah orang tua yang mendidik Maria. Siapa orang tua itu? Adalah Ana dan Yoakim. Begitulah, anak merupakan buah tidak lari jauh dari pohon. Jadi buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Dengan masuk surga, Bunda Maria ikut dimuliakan karena dan dalam Yesus Kristus, bukan para raja, bukan para imam kepala dan kaum cerdik pandai seperti orang Farisi, orang-orang terpandang dan orang besar, tetapi Bunda Maria lah yang menjadi salah satu orang yang menikmati buah penebusan Tuhan Yesus. Mari kita renungkan dua hal. Pertama, Tuhan mengingat dan mengangkat orang yang rendah hati dan menderita. Injil hari ini memuat Kidung Maria atau yang biasa disebut Magnificat, yang intinya pada pujian dan permuliaan kepada Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah telah mencerai beraikan orang yang angku.
menurunkan mereka yang berkuasa, mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Tetapi sebaliknya Allah mengangkat yang hina dina, mengenyangkan orang yang lapar, dan menolong yang menderita. Itulah cara kerja Allah. Allah sangat peduli dengan penderitaan umatnya. Terlebih umat yang merindukan selalu bantuannya, yang berseru-seru kepadanya dan mempercayakan hidup mereka seluruhnya. Itulah orang yang rendah hati, dan itu semua ada dan dimiliki oleh Bunda Maria. Maria bukan hanya hamba yang setia dan taat kepada Tuhan, tetapi Maria adalah lambang gereja sebagai kawanan kecil yang sering tidak berarti dalam masyarakat. Maria adalah lambang umat Allah sendiri, umat milik Kristus yang jumlahnya kecil. Perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga hari ini. Semoga menguatkan dan meneguhkan iman kita, sebab Bunda Maria adalah gambaran diri kita semua, gambaran seluruh umat beriman. Bunda Maria sebagai orang sederhana dan tidak diperhitungkan oleh masyarakat Yahudi, justru dipilih Allah menjadi Bunda Penebus. Saudara-saudari, pokok kedua yang kita renungkan adalah menjadi tabernakel. Ekaristi adalah kekuatan umat beriman dalam pesiaran hidup ini. Pada awal Injil hari ini, Bunda Maria sudah mengandung Yesus di rahimnya. Dan ketika Bunda Maria mendatangi Elisabet, ia disambut oleh penghormatan dan sukacita dari Elisabet dan Yohanes Pembaptis yang masih dikandung ibunya. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini? Maka ibu Tuhanku berkenan melawati aku. Bukan ketindakan Elisabet dan Yohanes Pembaptis yang masih di rahimnya yang menghormat kepada Maria, aslinya adalah menghormat kepada Tuhan yang hadir di tengah manusia melalui rahim Bunda Maria. Maka tidak salah apabila pada saat mengandung Yesus, Maria dapat dipandang sebagai tabernakel hidup. Dalam rahimnya tinggallah Yesus, sebagaimana dalam tabernakel tinggal Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Sikap yang layak diunjukkan adalah sikap hormat dan bakti. Kita merayakan Ekaristi Kudus setiap minggu atau bahkan setiap hari. Ada umat yang punya waktu dan setia mengikuti misa harian dan misa hari Minggu. Tetapi apakah kita sungguh telah menyadari bahwa setiap menyambut komuni, kita menjadi seperti Bunda Maria sendiri. Kita mengandung Yesus sebab kita menerima Tuhan Yesus dalam komuni suci. Dan kini Yesus tinggal dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam diri Yesus. Setelah menyambut komuni dan misa selesai,
Bukankah kita telah menjadi tabernakel pula? Kita kemana-mana bawa Yesus. Kita seperti tabernakel hidup. Jadi kemana saja kita bawa Yesus, kalau kita menjumpai orang dengan senyum, itu berarti tabernakel kita bagaikan tabernakel. Menjumpai orang dengan membawa Yesus. Yesus atas salah satu cara memakai kita untuk menyapa orang. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, itu kita itulah tabernakel. Kita bawa Yesus untuk berbuat baik. Sayangnya, sayang seribu sayang, sering kita tidak sadar atau tidak menghormati. Sesudah komuni suci, setelah Yesus tinggal dalam diri kita, kita masih tetap omong kasar, bicara kasar, padahal kita baru terima tubuh Tuhan. Tapi keluar dari gereja, kita mulai omong kasar, berpikir negatif tentang sesama. Kita berpikir kotor, bahkan bertindak kurang jujur, memfitnah orang dan lain sebagainya. Bukankah segala yang tidak pantas itu membuat kita menodai Tuhan Yesus yang tinggal di dalam diri kita? Yesus yang kudus tinggal di dalam diri kita. Jadi jangan kita menodai kekudusan Tuhan sebagai tabernakel hidup dengan memaki orang kasar, iri hati, cemburu, dan lain sebagainya. Bukankah itu sudah seperti menodai sakramen Maha Kudus dalam tabernakel yang kini adalah diri kita? Marilah kita hidup pantas sesuai dengan keadaan suci diri kita sebagai tabernakel suci setelah kita menerima tubuh Kristus di dalam komuni suci. Semoga Tuhan memberkati kita semua, diteguhkan oleh perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria, diangkat ke surga, dan hidup pantas bagi Tuhan seperti teladan Bunda Maria. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Berkat dalam

naik.

0: kebangkitan pada yang kekal. Amin.
1: Doa umat melalui Bunda Maria ala Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus.
2: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima keputusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Kami mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Kami mohon. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Kami mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Kami mohon.
1: Silakan duduk. Permintaan dari Evelyn M. Ngamel Renyut, mohon keselamatan jiwa Opa Eligius Renyut. Dari Fanny Renyut, mohon keselamatan Bapak Eligius Renyut. Dari Ibu Severtina Renyut, mohon keselamatan jiwa Bapak Eligius. Dari Maria Agustina Renyut, untuk Bapak Eligius yang meninggal. Dari cucu Cece, Tete Lawrence Banu, Sapsa Ubun dan Nenek Kornen, untuk maksud-maksud khusus. Dari Bapak Antonius Arlai, mohon istirahat kekal buat Bapak Gan Sang Ing. Dari Max Tenibut, mohon istirahat kekal buat Bapak Anselmus, Huberta, dan semua leluhur Tenibut. Dari Talia Tifa Tita Sau-sau Ubun, untuk Bapak Eduardus dan Kakak Faldo Sau-sau Ubun, oleh-oleh dari dunia ke surga. Dari Maria Talia Sau-sau Ubun, oleh-oleh dari dunia untuk Bapak Eduardus dan Faldo Sau-sau Ubun. Dari Ludwina Heatubun.

bersyukur atas berkat yang diterima, khusus bimbingan Roh Kudus bagi kedua anak dalam masa pertumbuhan. Dari keluarga F. Konarto, bersyukur atas kelahiran cucu yang ketiga, Teresia Delise Konarto, tanggal 13 Agustus. Semoga Tuhan memberkatinya. Dari Ibu Y. Elmas, untuk arwah Yohana Thomas Martinsi Matilda Elmas. Dari Katerina Rumiaan, buat arwah Herman Helena Elizabeth Gabriel Rumangun. Dari Ibu Esi Anwar Masem, untuk maksud khusus, semoga doanya diterima. Keluarga Bapak Vitus Sapsaubun, untuk anak Estatus Franciscus Ferdinandus April di Tanah Rantau. Dari keluarga Bapak Anton Songubun, mohon perlindungan Tuhan dan Bunda Maria untuk Aloysius Songubun yang mengikuti pendidikan. Semoga berhasil. Dari ibu ini dan anak-anak, untuk arwah Martina Rosalina Benedictus yang telah meninggal. Dari ibu Nia, mohon penyertaan Tuhan bagi dirinya dan anak-anak. Dari ibu Nia dan anak-anak, mohon keselamatan jiwa Bapak John Pungan. Dari Yohanes Bapak Larmatin, untuk keluarga besar Larmatin Yanubi Serediti Barito Refwalu yang telah meninggal. Dari Yohana Ko, mohon istirahat kekal buat Ibu Susana Dumatubun. Dari Ibu Ria Atbar, untuk maksud mulia, semoga Tete Manis mendengarkannya. Siprianus Fodubun, mohon istirahat kekal buat Wilhelmina Sapsaubun Fodubun. Bersyukur dari Ibu Y. Elmas, bersyukur atas rahmat yang diterima dari seseorang, semoga Tuhan mengabulkan doanya. Dari Bapak Adolinus Hungan dan anak-anak, mohon istirahat kekal buat Mama Ibu Akulina Fernatianan. Dari Ibu Ermina Rahangiar, mohon istirahat kekal buat Bapak Yosef Baranyanan. Dari Bapak Petrus Paulus Sapsaubun, mohon istirahat kekal buat Ibu Veronica Sapsaubun. Dari Bapak Petrus Paulus juga, untuk istri Ibu Evarista Talubun yang meninggal. Dari Yohanes Renwarin, berdoa untuk arwah Maximus Cecilia Perpetua Loblar. Dari Bapak Nerius Soarubun, untuk maksud baik. Dari Ibu Ermina Rahangir, ya Rahangir atau Rahangiar tidak jelas, mungkin Rahangiar, untuk Bapak Alam Baranyanan dan Wamun Rumte. Dari Damiana Yamko, untuk maksud tertentu. Dari Ana Sirbutubun, ya Tuhan dengarkanlah doanya. Dari Henrika Dumatubun, untuk keluarga besar Dumatubun, Renyut Reviali Ardamis Elwa Rahawain Rahawin dan semua yang meninggal. Dari Fani Rahayaan, untuk Bapak Remundus dan Mama Tekla yang meninggal. Dari Ibu Santi Rumangun, bersyukur atas berkat Tuhan. Dari Ibu Koleta Rumangun, untuk arwah Vitalia Carolus Goretti Alexander Natalia Esebia Yosef dan semua yang meninggal. Dari keluarga Bapak Cornelis Damal, mohon penyertaan Tuhan bagi anak Davin Damal yang sementara mengikuti tes angkatan udara di Kota Solo, Jawa Tengah.
Semoga Tuhan selalu menuntun, memberkati cita-citanya.